Bagi kadar pengangguran mencatat 3% melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data MyFutureJobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal MyFutureJobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti reserve system masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti